Wala naan kabar may tadi kula kontar kontar a kontar anam. Jari uri gala jaram ana hora kontor na